0: nege kanyetan ani wulumbla obe Dakar a kanyetan ikonanto obe Paris Francis Fabala
1: Bintou Sissé
0: Ambe kene ni dabo ni farikolo nyanajeye Jeux Olympiques Flam Olympique kala minekela Athènes Grèce jamanana abeka kunshi Sénégal jamanana ni wakatila ni kala mineye landala koye aselen ko Sénégal bi sunina abe jamana maratan ani nani ube lamini yani nyanaje barawka dabo octobre kalo kile bisaba ani kile Moussa Alou Coulibaly be nyefulike anye soni dakuna babu were e banyuma keton Amnesty International yedu Jalaki setan jamana dindo talila katanu ye keleke keneka dante gele seven do kono min charila bi alamisa do nyina Amnesty International ko Russie teka o koke ni saria ye wanite asinye foloye jamana nyika jalaki ni wale sugula jamana kuntigu marabaka je kulu chiden kulu keme ani muga nyoko kafara doni je domba khawka ulude tumbe ka talike sankolo loni la jerebala Paris Francis Fabala marabaka bara Kunchelila kunchela ni lanyini kumbaba juma unye awina nye folisoro okoka kene nyinka awini ura ambanka kunafuni kene ni dabo ni dinye sifimka Jeux Olympiques joji kala mine dili ye Senegal ma bi aten grasi jamanaka oye landala koye mimbeke kakon nyokonda damine nye ekile biduru nyokondebe ani oche Senegal jamanaka Dakar joji labenko folodun farafina bisu nye nalade Senegal ka chide uman kone nundu ni joji kala mine ye wasaka najira jamana nye marabulun bekono yani oktober kalo kile bisaba ani kilenche kala ni minena kenekan sohoma sohoma danyina atena tulantan kenekan Senegal ko farafina labe nendon ka dinye kuna wolo Moussa Alou Coulibaly
2: Ni kala meneni be magwansigi anka ngamimba nlafia uyukan la benindu kaban Senegal farikolo nyeneje ko ministri ka kuma ude fleni jeoji kala meneni nyeneje kenekan Grèce ka faralikan Senegal nyemako ba chama ntumbe ani afarikolo nyeneje kala basaba uka noni ni kala santani sigi umi jop tumbolu chama ale yelin kala meneni mine bako chama ukera sewa baya bulu
3: mbuti burai
4: ne nison jali mbado wa mbado kukunkan bara bilibili do ne wasalindo fana bao ni asien folodi farafina jamana doka sia ni kala meneni nyeneje kenekan wani nakasi en folodi ni nyongo dansu ko kala ben farafina je olympique kala mena dira amakaba 600 koni amenata munumunu naye marabulu be kono
3: ala nyewu ci region yep senegal
2: si waye o kelinde senegal ka jeoji ko nyene bokulu nyemo ko babulu ale ko farafina na donko yira jiena ni sien folen sien fe guinkan mamadou janyanjay
5: merci à la grèce
6: Grèce ni ke unike kala mena kalifalila ama wa amena mine amina chikola fana antena clon laiduta minu nyoro madele kake amena clon sebela monde laiduta farikolo nyana jebe na kekle tani nani kono jiebe kumakaye wa jiebe seka ere nyinika nika soro farafina bise ambu jabi ko farafina sikalente wola kadaka Senegal labenendo farafina labenendo
5: Senegal est prêt l'Afrique est prête
2: Senegal kachiden kulu ni jeoji kala mena makono ndo suina faba kono Dakar sibiri dondi akumbeni la jababe na ke jamana kuntiki basiri juma faife place de souvenir kenabaka odeko una yala ka ira jamana marabulu tananula yani jeoji nyokondan damene donche octobre kalu clip bisabani kelendu
0: akala mineko bi septembre kalo kile tan abeto menele fo ochugo kile nyina fo joji nyana jeu ban wahati novembre kalo nata kile tan anisaba farafina ni kokan shifin farikolo nyana je kela ba yirika debena talike abaraula kabo jamana akemifla nyokon kono
7: RFI
0: Duna utali ka takeleke kenekan Ukraine obe chalike hadamadiu negeni ferela banyumake ton Amnesty International ye o wale de kon akadante gili sebendo kono mi charila bi septembre kalo kile tan ayajira korusi be duna unege kren krenyala minu bebo fantan jamana ula iko farafina katanu ye ni uni Ukraine kele kenekan kumbakanuti Amnesty International ko rusi be teme saria kokan ni wale nyinke
8: Amnesty International kajitem na seban kono ako fere jelente rusi bulu ka duno neke sura siala kata Ukraine kele keneka bañ meketo imada uma aya irafana kuka leni ye aka akuga nyinu ya a 70 uye rusi be mugoleta munu be bo jamana worawla munu be lahala ya gelon kono kren kren yala minu tara dugu dugu tunka sira fe walma munu ye mogo folonye no be rusi dugu kulo sanfe wa kube mogo minu onneke kubo seta kube mogo munu neke kolbe bo setan jamana de la Farafina, Amnesty be kila ka faraka ko fere krenkrene mi me u bulu ko be a leidu de ta mo nunu ye ko be baranyina mandi uma nga obital la ban sura siama bintu
0: akuma kanote ni tasnya foloye Russie ka jalaki xanama de un negeni ferewla
8: akuma kun de la ka ke kateme were la Russie kun de la kira ka Cameroun Kenya Egypte ani Cuba jamana don sama ka se Russie ni bara leidu koni uludo yere ka seriawla kunu sera Russie pankru jigisola ku kataka masebo be mine ula ku bolonom la sebeno ka ani ku bla kata sura sia de gelila Amnesty ka fola duna bam wan shiki de be kele kene ka urisi tola Ukraine marabako ka fola bany megeto mikla ka faraka mo ba bisaba kata ba bisaba ndrula ulu de be faka kalo kalo kele kene ka alisa odronte Ukraine fena jela kilendo walina nga ulu beteme saria sira fe ka duna ta sura sia la Amnesty ka fola bintu
0: ini chenye folio la kumba kanote sisa salen kelente na saratuguni mohofe minube bo Senegal ka Mauritani jamana magen kerenkrenya la minube na kurunta bak dogo kunte mene Mauritani marabaho ye ni la tiketa ninka lanyini aka akalakana tigila mohofe uka wari mineni uka na wari mine tuguni mohola okundo ye ka jago yiriwa jamana filanunu ni nyokonche kasoro nyuntunye a kalo damadoye bak tabahau tunye uka dusu mantoro jira o salentaxu songo gele alikola akaja jawo kabona shot kanye foludo
1: ni akalo damadoe ni jago kelao tumbe kuka joro irani taxi koina min tumbe ku seken kosobe amisoye finifere la yembur Senegal faba kerefe abena akasaninke Muritani ni ya santani abe baginta
7: Rosso duguta matun gelera kosobe onjego kelobulu itumana jitike doron uba fanya na kanga sale unsara antute fosi de famu okola doba fakika Muritani wari ugia kema flasara doba fakeme duru nikla lika sanu lafana ibikla ku hakakelende sara isegito ika na folo sara limba ta sefa wa saba kata se wanani ma tuma do la yere abese kata fa wa woro abese limbe ika jogo minanta ta hakede
9: sande panche bagage bilim tol
1: saria intale njuma don o yoro bela ala wale yali daminena finifere la Mariam Cham temena kasora mafoi sara
10: hanke me yihi na roso
9: kunu neku me roso nye takaka segi de kem ma taxi foshi de sara neku ndeni fere nyere kalama fo nye nyere nyininga kiba soro o nyinana de kawari nyininga li kempe nga kofe nyaye ko chago kela do utemena uma foshi sara ntemena ninga doniye ma foshi de sara
10: mina horam hai gornam dakim
1: ako nye dombaga doga fola Muritani maraba uka ni latikenye yasa ni bagi tabaga bela jilinka lafia. Muritani ka uko, Senegal jamana de umunu bebagi tali matrafa kosobe ulu yereka maraba umafenfo latikenye kanfolo. Kajajau, Nokshot, RFI.
0: La Guinée jamana na ni samia wati la akurantike ubeka geleya ulase konakri ani jamana kono dugula ni ndoko kunyina nongo kuruti sigidala de unye wilika joke kuka nisongwa jira okuka uluko ni kurantike ubeka ukabara usinsuma ya nga la Guinée kuranko ministry laisi kukamarako okunye uka kuramine ndo utinyani deye fanta konde kabo konakri
11: halisa kuran solobo iro abate dia doldo soma adite fandol do suro lokunina modol kala frunkuli irale kiroti kana ben kuran ko tanyanima kambre ni nyenongo kiroti le akumala kuran ko gbalaya ninka ndele na tola la kwaziz
12: loze ni nongo kiroti andi ala la kuran ko ta fano ni semen fola ndela joro ni mirinde nu konen ka kuran ko ta mabawu ya man atama le fefe wati do la kuran abese na la 18h 8h 9h abawa fonyo 18h na bena donc ani anya wole mo la chele a wulira wole ku sonka ala uran fa ban sane na lanti ala tan mba kese doni abese wala fana eto la vai vien wole kela tunkwa
11: mamer ye frele lale di kuran ma sibali ani ye kasara sia mana donal ku bal bulo fen sia ma etiena
13: leme la kuma kasia parce que kuran na la 19h 18h adu a 8h tele mo me kuranti andule mi marsandi sibara la damu feolu ana ya wuru litiana anna jillu ani nono abeti ana ura ura foma nono la fili parce que courante fait marche va kono donc on montre les bras chama kusebe na gouvernement de ziara gela kuran ko regle alko kama de meyam ka parce que am fana am pou asara la ka boutique france la na fro colombe lembe anna marchandise la fili la kuran ko la fanferaro ko franka baledoni
11: nina sama bantola leni koni nyate kuran ko ma koti da men gantoni kuran ko do amma mo soron dia wol domaine kan nangini kalil gebi fanta konde Conakry, RFI.
0: Fransi jamana na loni jie nyini ni la jereba sankolo kan kunchela bi kile ganyina a pari Fransi Fabala jamana kunchigi u marabaka jekulu kafara doni jie dombuka ukan ulude tumbeka talike ni la jire nyina la nyini ye ka hakili jagaboke tabulo kilin kan sankolo nyini ni ukan nyokon fe Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron fe bara nyokanya u nyokon fe loni jie nyini ni ula sankolo kan nafako bon kosobe wa aye wile bila urub jamana uma uku yere ka fere uyiriwa o hokumu kono ankalame
14: farajala kanka kala nyini yira ka sinsin jema nyekoro fana ka kema ofe munu bitinka sankolo ko la ina fo Chine walma Etats-Unis farasi jamana nyama Emmanuel Macron kotento o hokumu kono ako erowar milliard muka benkan sebe mena ke kanyashin farajala ma sankolo barako la kliflens ki ka fo kono nana mamunu ka bara benendo espace spatial sankolo ko nyaw nyana bwali la uya ira ka fo kambe domina eko bi ele ma chama mbise ka ke sankolo la mun na fabese dukukoloma nabato la koloshili chama mbise ka ke hakili duma Kenya bulmafon ani pankuru kunka fana seko ani donko ani soroyiri wali obseka sabati togomina inafo mu makonolendo yani samba fla ani bisabani duruche jatemina uyaira kusamu gankono yele machama dona sankolo kula subahana manshi ani hakili dumansira ufe nege juru la weleli furuba chake yoro ani kaere barakela ufanfe Fransi somi sur l'espace intako folo keneka jamana bikono tonyo konde se sera keneka Bari, sera nyambele, RFI.
0: Awele ya famu ya sera nyambele kani. La seli tebe dansigi anka kunafunidi kene nyi fanfolo manjina. A fanflana obenye kana doni au kana tayoro si. Kunafuni ubeta anka bololo sera uka. Sara dumbuya de tekebe nege juru la. Ambe nyokon soro 600 anka kunafunidi kene nyi fanflana anka.

0: nege kanyetan ani bulum la Dakar ani mande jamana tobla
1: bintu sisi
0: awni wura anka kono funi di kenenyi ba kurba ofle hakli du manglani Claude Beka labara wasaka gundula kuna funi nyini mokouka o wale nyimbe ka ke foka damatme États-Unis ka haklina gland haklina du manglani chekada ba anthropique de ni la selike kunu chekada nyinko nyimbar sugu beke jamana do maraba khofe iko mali ambe nyefoli soro atime Senegal maraba khawiye kuma nyoko nyado dabo wala saka fete soro balofeng gele songo gele yala jamana nyinkono sorobati wu fasode ntokola ton foka se jago kela uma oludebe ka talike ni nyokon yewla lanini ye ka brobo osugo jege ani nanfeng songola sepridon tamene yere jamana dindo tunye wilika joke balofeng ninu songo gele ya akujugu kosom kalu woro nyokon kodjuvar marabaha uye odedi wasaka dansigi dogo dogo sanubo baraula omi kolo lok bakabon la minima kasoro soru sanu boyoro ba shigi latinyana jamana nyinkono nisa duru labauna États-Unis ka hakli dumanglani chekada ba anthropique ye alasi kuka hakli dumanglani Claude Beka labara ka gundo la kuna funi nyini moko kan ka danateme chekada nyinka fola o wale nyimbeke e jamana maraba ka u bololokan wale jugu kelaw ani kuna funi kolon chari ba hade fe ni la sidike la anthropique fe kunu ala misadun jateminne 7 do de kono uko usela ka gundo la lakana bara u chama nyekro tige nuka hakli dumanglani nye Claude sababu ye akuma kanute mali gundola lakana ko chekeda ko folindo jatimine sebe nyinkono
2: jati bintu anthropique kafola mali gundola lakana ko chekeda baranyongo dok nye ferebla sinka ni logiciel doye ka gundola kuno funi nyini moko ka kafra oka mali gundola lakana ko chekeda ka ferin kunkoro ay telephone plus 6 million mugandru le black colosil okunkono mali donte hakli dumanglani chekeda bayin kuyeni wali jatimine fara jamana waro kuno ina fo Centrafrique fanala anthropique ba a 70 ya ko fere do kunsiglembe 5 ans ka Rusika Wagner makutu nyuma fo yino wa o makutu kank me lateme radio so lengo sonko de la Centrafrique yino États-Unis ka chekada ben kuyeni fere opération d'influence kono ton de nyekrotike Russie Iran Turquie Golfe jamana o Asie du Sud ani fere fina yere yetalike olumununa Odorante anthropique kusira ka marfa glan balish nuka akidma glane sababu ye kuyo ofere woro nyongo de nyokro tike olumunu laini kunye ka marfa u mkujugu ani pankuru kile nablao sifle Yemen ani yurisi jamana ula ani fana akidma glane chakeda bayin kusira ka adansigi nyinini faratima ula bana sido mbali do ofanaka anthropique bo onyafo akajite na 7 kuno ko mugo munu kumbeka nyinini ke bana sidombali nunuka kuluka nyinini kumalaja ya ani ka nyinini cheke do malako do bintu
0: ni chenye folu la kumba kanuje malila halisa sorasi tanyo konde ni tanyana jenim jatike wale kela uka binkani do simfe jura sorasi daka kankunu okela mupchi maradela jamana chamanchi anfanfe malikele bulunka fola sorasi uyujo binkani kela ninu nyekro waku sela ka jatege walikela ninu tantan yirika bulobo barala sarata kamara akokela karinyo honya deye fanfla ninu ni nyokonche
3: ja ukono shini mjatige walikela uye minu kiari ka benkani ntigiata ebe moho tanyo honsu dada lenye surasi daga inkono wa surasi finu mbukana tasuma utumbe mutu tantan yirika fanana daga inkono shini miyegia ine kiari kalase ka ye jura surasi daga ntigiata yana ka kosegi nkaboyi dugudendo uka sereala AFP kuna falidisoye marifaki ka umakotige somadala lakana tila mauni shini mjatige walikela uke serodoko uye mali sanfe surasi uka pankuru uye sur la sidaga en kerefe ou ko danteli kené dokan kele bulon ka kuma la sila bakari bokar may gaya la si ko binkani gelendo nga ko surasi u ka sanfe ani duma la kana wale u tumbe sinkan kati ge wale kela u nofe u ko kele bulon ka danteli sebe do borakan ira ku sira ka dankari ke gati ge wale kela tantan yiri kala ku yu ka moto ani pick up chama fanantinya hanki la gigi la santamni jinim tunye binkani ke jura surasi daga kele inkan utunye surasi binani nyokon ka fagali tigiata ale binkani sinfe
0: RD Congo jamana na moko mugan ani wolumla de fatula Bukavu marala jamana koroyan fanfe kalanfa do ka seria wala ko kunu alamisa don sormada jona de la tasuma wulila sodo wala kasoro ka charifo kalanso wala kalande ninu minu fatula o senfe olutumbe ka bodi tasuma denye ni utumbe ka nyoho nyori odikela o chama sababu ye ni tasuma kasara kela kadutu dugu de la kle damado ka koninye tasuma tun wulila ni dugu kile sugu de folola
1: RFI
0: Gambi kalata ko nyanabo cheketa EIS EIC chebo seben doni wakati buluda cheketa ninye ajira ko chebo ya seben ukakanka bila kata novembre kalo kile sabafo akile tan aninani nata jamana kuntike kalata uyere buluda lendo decembre kalo kile duru nata jamana kuntike bota adama baru konima prepre latigia halisa ninka soro abina ke chebo ye walima nga amasurunya moko chamanyi o hakili na ujira iko sanyina fangasi na unifasode untokola tondo uye wilika joke nika ajira ko akana kambo jamana kuntiki ya nofe atuguni Gambi kerefe jamana Senegal kunu kumanyokonya do dabola mara bakao fasode untokola ton nisorobatiku uche lanyini ye ka fere soro balofe usongo gele yala jamana nyinkono obara usinsina feondo uka iko sogo nafe u anijege usongo noko yali deka ninka yelemani don ula osinfe marabaka uye fere nani latike yasa ka doka seka bo ni nasongo ula sibridon temene yere jamana deun tunye wilika joke ninka nyini marabaka ufe uka dobo balofe usongo la maimuna zanugo
4: Sibiridon Senegal kantu ye wulika loke yasa ko makasi ka keni sogo jege nanfen kene ani susura songo songo gbele yali o siratike kele indira marabako bi feka kon o ka nyana minima kunu ka nyoko ye re sinfe jekulu sigira yasa ka fere soro o fenani nunu songo ka jigi wa o jekulu ye lanyini nani loke marabako ye kabini kene Senegal jago ko ministri ko fere nani bolu bolu kaba
5: la première décision qu'on a
6: ani latike folo minta o de kantege da susura warika wala sa Doka na fara ukantukuni wati dokono. Latige na fama flana nefe weka jikulu do sigi senka. Jagoko, sene animoniko ministri so uche wala sa uko fere nunu la wale choko kolosi. Minye balofen ni nafenkene uye amina fle choko ya mina ambiseka ululana kabo andafi jamano kono folo wati ni mkono.
5: A partir de pays limitrophes.
4: Momata sise ye Senegal sanikela uka akao lafasa kulu asko zen nye madakai. Ako Senegal marabako yeredika anka fere nini kafen songo sigi.
7: La finalite...
6: Anka la nyini ye latike minuntara onuka wale ya fwa dana. Wa marabaka ukaseka usongo doulo. Amba jigia kumi yusu songo saragele alie. Nyema ubena kono sili sigi waka. Wakodobe na bosogo songo lafana. Jamana nyema ukakanka fere krankirene usigi waka. Inafo utu yake chugumina samba flani mugani fla.
7: Kom on lave fixe on 2022.
4: Buru tulu ane malo songo lole no kaba. Wajagoko ministri kafora. Ulu fenu nu doti na fara usongo ka.
0: Meto Senegal halisa jamana kunchigi basiru jamai faye pastef politiki tonde bishigi nyokon gen kabo ujo yoro la ulu famba ye furuba chekeda nye mokha udeye latike nyinta la kunu ministri uka ndogo kungu landala nyokon ye disenfe ni nyasi nye filana nye basiru jamai faye ka ni latike suguta kabini aye Usman Sonko bolobo barala marabaka jekuluya ajo yoro la salif sakanogo ako kuma beka chaya kabini yere ni latige atala
6: kosebe bintu bao minu ngena kabo furoba chakida nye mkoyala uchamala kodenu doka ke pastefe utonde uye amisari doye Jean Michelsen alibora furoba chakida mimbe kurandu ni kuku na togoda ula abora ninjiro ina watimi ajalakilendo wasaden dofe kaya sefa wari miliar bisaba ni ulu mdo yurugu yurugu alika asoro ajalakilika unu soso nga jigina kritikila kuni nye sige sige udabo aliko Muhammadu Ngudambu pastefe joroba tigi aligena kabo Dakar porla kafara Usman Janka musaka mimbe donsera ulabe ni kuku na alitunye uchakida nye mkoye ani dungildana lako donemba mortala ni ubawele nipdof ani pastef ministri koro Yassine Fall Demousso umuro bishigi ni konyo ronde don ni basiri jamai fayu genka bo ujo yoro la wa ay minimbla uno la uchama ye PDS PS wali majamana kuntiki koro makisalka politiki ton aper kutonde uye wali majamana kuntiki koro makisalka politiki ton aper tonde nkoro uye modu barage minimbla rafuroba jamata mobili Dakar demdik nye mwaya la aletumbe PDS de la kosan indela na alatiki ka jamana kuntiki basiri jamai fayu ka politiki ton segre ani Ibrahima si sojo chakeda sikap esa nye mwokura aletunye aper tonde uye latiki ni kuma beka caya kabini kunu pastef tendon fe wasaden amaduba ale ko mominu mason ka basiru jomay fay ka politique ton kura segere ka afle ka wulude gente
0: Côte d'Ivoire jamanana marabaxo beka fere o kologriya wala saka dan sigi dugudugu sanubola kasro ni san duru labauna damanda ba chamande latinyana jamana ni kono nga halisa wala ni beka chaya jamana ni fandoula sisa marabaxo ye kalo damado de di uyerama wala saka dan sigi a kolapeu ankala sigi de cabinet Abidjan Leila Mandé Kanyafoliudo
1: Kafu siri dogodogo sanubola kalo woro kono Niye kwa jivwa jamana kono ko ani lakana ministre general Vagondo Diomande ka langini. Walasa o langini nka sabati, maraba ou ba fe ka teme, nyangit blima ou de fe, omi menada, wale inke baga ukan. Langini bado, kadaka, marabisa ba nikele mimbe jamana yonkono, dogo dogo sanu ba yorobe, mara mwa ane nani di yonkono. Obenata, damada yorowa segi, niko de chiena, san duru temene yonkono. Kabisa mba flani mwa nikele, maraba ou ye kulu kerenkenane do sigi senkam, minka bara nyesinendo, dogo sanu bo keleli la okulu inkono gendarme ani kungo lakana ni sonasu dogun laba nuna marabaga uye dofra uka chesirikan dogo sanu bo keleli la mina umneli damada yora ucheni kafara laja ukan ni sigidala deuye sisa marabaga uba fe kuka ulika job bonye wala sa ka dansi peupeu dogo sanu bola omibe ka lamini ani soroko bla farati la marachama kono leila mande abidjan rfi
0: Oko juvar kilemina lagine jamana kuntigi mamadi dumbuya be tohoma laye kabini bi jumado nyina ola nyini ye ka bara nyoko nyaw kologriya jamana flaninu ni nyokonche ni mbena ke aka tohoma folo de ye kabini asugandila kake jamana kuntigi ye kako ninye atuntara ko juvar jamana kono sinye fila abe donatame fanga nyemoko yala wakati mina samba flani mugwa aninduru obe dansigi anka kono ponindi kene nyifan folo la fanflana obe nye kana sisan Nage kanyata ani wulum la temena nisanga tani flaye e kafrin ani kaulak.
8: Bintu sisi.
0: Nata ula sani doni ambe na wakilina ulame awye uluminufobi kuma be awbulu kineka. Ambe soroka kene nyinkunche ni farafina soroko jomukanyi gaini ni mbeche la siliba. Kuna funi kulondo ambu ulu fese fese awye. Niger uka fanga dafri nganeya la salinko jamana kuntige general Abdurrahman Tchani ye kumata ka jamana deun hakili sigi ni ka lakana tigila mokho wale nyumandon ni kuma de kelendun ka video do blasira Facebook ni TikTok sanfe ka sorot nyente sabula o video tala kabini samba flani mugwa aninduru wakati dela ambarake nyokho minube kuna funi kolon fese fese balkisa nuran kumana odika nyindogo kunyina ankalami
9: Nous faisons face à une situation d'insécurité.
10: Niger kelebolo ministri ka bataki do kalana kuna foni dila dofe jamana ka jabarani soka omi kono uyo moko kuna foni ko sorasi murutilen do tunye alanyini ku tonyo kondo diagu yamine uka sorasi daga bazi san en kono nyami ni katla ka mugu uchi jamana ka yoroba chama yoro ula faba ere kono utunye afara akan ko lakana tikela moko sira ku tekeda jamana ka o yoroba ubela jelenka
0: Yala, video ni yere tara utkalo fanga dafri ngane ya lasa alende kowa.
10: Ayi, anka fese fese lu ya jira ko video inte samba flani mugani woro jata linye. Samba flani mugani duro video do. Akera osa oktoburu kalo di la, jamana kuntiki Abdurrahmani Chanika bara tamado senfe. Tilabiri marala, jamana yin woro juku ni atle binche. Kafara uka, fenchama be o 70 ya anye, inafo, CNSP ka bololo sirawu, Fransikana, ni oye, Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, omibe ka Niger jamana marani wati. Niger kunafuni riso chama fana tunye, la silike chaninga o tamaka, samba flani mugani duru oktobru kalu wati, inafo, Niger diaspora ka bololo sirawu. Obato, amba 70 ya anleme baka uye, ko video mibe ka jira ula, ko General Abdurrahmani Chanika dantikeli do, uka kalu temene fanga dafringa niya la salinko ko uye video koro diye mi bora atakun ukumu kono kurate wa kunafuni mibeka ablasira uye kunafuni kolondi
0: jo meseka ke kunafuni koloni yere chari bahaye akun meseka ke jumanyi
10: anka jate mine ula anye video inye Facebook, YouTube ani TikToku kena minu mbela jelenka ufamba be ayesi jamana ude kokoro madu uka jablata ubeye ayesi marabau nuka marachoko ya ude makutu nyuma foliye ubajira ko olu debe seka ke kunafuni koloni chari baka uye akundo be seka ke kaja nyuma di jamana kuntige Abdurrahmani Chanima ni akafanga kajira moko ula ko utu kalo temene fanga dafiri ngani ya la sale unko ko jamana kuntige ye furuba dantige like jamana dewu ni lakana tigila moko ubela jelenye anika abila moko kungulula ko General Abdurrahmani Chanima ka Niger mara kunkorota kono alisisa nino
0: balki sanuran kanye folu iniche olula ina fo juma wo juma akuma be di awma awdiana babu de kan kuma be aw blokine kan maimuna sanogoye oluminu tomo ofle
8: amram ba barako maya lika barake ya idis ki jere di ama de ko kanyala ebra afriki ke jahanama de ka europe kar jine di mole la jahanama e afriki di momen ki si ki bulo lisenga ki ba barako ma bi ba barako ma ila jahanama di ke di e afriki di ma seman fosi toro al ni wara europe fenen ngo ni wara si ki i shele e bulo lisenga e si ki europe di ki ila jahanama di
11: sisa minu mwe tukuduku kata nea kuchuku mina nata tibi mwako blala ni nata bunye na kukasa tagara aywar basoro kuna ere kata kunyongon soro uwi nata tibi sabula mwako do turaya umata farajela umata jikofe ngalo yu garsike uwi nafulu basoro ukele nu mwako minu bitara infano dofano bita uti nafulu soro de doerebe utuwe ere soro jangu nafulu dobi kasulai dobi sajila
12: nyarla farafina deun ni amba ni ubila kan farte kono kosobe bario ne pefe ke kuma anka jamana president ani farajila sisa mogo jona choga choga ma espany kono ame espanyolo ema la seginka fuko tente ube ma efe ninka barasoro barati mama nana bebe don jamana kono ube barake donko uluka anke ferkes espanyo itali do fransi do uko sige foke uke sila bila anye visa ke sora ni jamana kono nyonche akira 3 million akira 4 million mo ni fini ke chewe hanu ko 4 million ni visa besoro mo beta pour kita barta silala abo abo ma mo ti tawfe hotu son ke siladi jamono visa te soro pour kita barta silafe
13: ni do ko do kontu ngala ta kanini do ba farani ka fente bala farafina ya anka sawal ma anka ta farajela do de be farani ka 25 ka bala mai sa kan ko farafin do be gele ya de ko wula jamono ka farafin do be nyani de ko wula jamono ka note ambe bara mi to an ko fe farafina ya ambe to kelen de ke kan farajela o par munde u dan fara ni tara farajela pompisi sara laje iba soro aben 25 ka farafina pompisi saba sara kalo kelen kono e farajela senekela abisen ka farafina senekela sara san kelen kono
0: Bintu Sisi ama hakili jigi anka hakuna funi di kenenyi bakuru baula hakili nanduma gilani Claude Beka labara wasaka gundula kuna funi nyini mkauka wale nyimbeka ke foka dana teme États-Unis ka hakili nanduma gilani chekedaba anthropic de ni la selike kunu chekeda nyungo ni barasugu beke jamana dow maraba khofe iko mali obola ka kumba kanute ka nyefulu soro dakuna Senegal maraba khoye kuma nya do dabo wala sa ka fere soro balu fe songo gele ala jamana nyin kono asorba tibu faso de tohla ton foka se jago kela uma ulu bdp ka talike ni nyoko yula la nyini nye ka dobo sugo jege songo ula sibri don temene yere jamana din do tunye wili ka joke balu fe songo gele ya ko jugu ko son kala woro nyoko ko duvar maraba hawi odedi wasa ka dansigi do dogo sanubo barabela omi kololoka bon la minima kasoro sanubo yoro bashigi de latina jamana ni kono ni sa anduru labauna ambe kene ni kunche 600 ni farafina soro koye obabu ye talike seda ya woka eko ani iyomwa ka sefawari sangali de la nyokonka musa alukulu balika sangata jimukando ambato ukabulu nyumanka ne bafunya naka au kambe dogo kunata nga eni oche ayauto anka kuna foni ula ulwetanye anka bololo sira ubeka matomi erifi tomi FRK apiu radio kwa Facebook ka wahali TikTok ka chorongomde teke tumbe nge juru ula ni alama basike aminanyo konsoro wakati nata ula.
14: Soroko Musa Alu Kulibali
15: Mande ani anno kan jamana wu au bele jere lini yoro fuli biyan refi mande kan sanfe au danse soroko jamukan kenekan bi amena tanye ni anka jamukan labe ni unye sedea waka wari eko blalikan senkan jamana uje wari mone komini nini niko ka don babu folola bi ambena uye mwa ka sefa wari ani sedea waka eko nyere de sanga nyokoma eko ye sedea wu jamana waka wari kurab lase lenye minka kanka blasenkan samba flani mbuka nuwolun flakono jamana minumbena atali sari yao fa o ludron de bena damine folo nako ye fanga soro eko de bena sefa wari nonabla minbe duna ye mo jamana sekin fe kabisa mbiseki nyogon 600 nga yala danfara du membe ni wari flaw ni nyogon che eko manabla 5 yala mo juma nyere de bena don akoula wasaka ni nyinga lu jabi anyo wele sama soroko ani wari ko domba ngana makabini malila modibo mao makalu abe ambulo koro neke jurula kaban anka nyinga lu krefe abena awla me bako fanaka nyinga lu jabi ana be nyogon soro 600 Modibo Mao Makalu ambifo ika baro blalila kananga wele jabi
16: amba ni che mche kulibali somgo wele
15: mbasi faitana e au ye soroko dombaka uye ntume kafabu wari kufana nye don kosobe yala eko yere ye mwenye e yere kafamu yala
16: aywa ini che ika njini nalila miye anlame bro wele fu mese ka minfo eko ye jekulu dode nabe fama sedu ya u nale yere ye parafina jekulu bado buloma faraye nwa wele ko Union Africaine donk eko wina ke sedu ya u de ka wari ye nala sona samba fla anim wani wulon fla ali nyoye dokera septembre kalu nyemau ya ladonia kafoko yejete mineke jamana uka soroko pabuluka nabe fama ku convergence macroeconomie donko eko koin kakanga tanye abe blasinka nala sona ma samba fla anim wani wulon fla
15: Modibo Mao Makalu ambe lamebaka doka nyingali de lasoro Adama Sangare kabi kachola Cote d'Ivoire jamana kan Adama Sangare
16: Ni la e jamana tan flan nu ni jamana bam nu be jagoke no luka wari divisé ina fo dollar ina fo to buga wari na be fama ko euro ani asino ko wari yuan abena siri ul de la tena siri wari kelena ina fo se pas sur les euro la tu amna dan farani ani se fache we abe yele abe jini fana
15: ngaki la fami asro la Omar Dembélé ambi fo wana soro li la kabi banin ko joila
17: salu ko wala anchi al ma wala le fo ni ngene nga
15: aklo bila
17: e ti so ka al ma wala le ni nga de yala ani se fala anganyi tawle mi na fala ka se goddo mawle la li mawle bi se ka ande ko yoro jabi
15: Omar Dembélé kabi baniko Modibo Mao Makalu nyingali fleni
16: aywa mesa ka minfo Omar Dembélé nyafo ngo wari be na nafado ana kolono fana do bon ante wari funda ma don folo me amba don apo na ma ko ni otena ke kele abi yele nga jigini bon donc nafabo se ko ko la fana kolono fana bi se ka kala parce que o fana be defan ibe mina sugu mi san ubi ibe mina sugu mi fere ni wari songo jigini ndo ni e fere ke itena soro balaga na dun songo yele ne nu fana bi se ka sani ye ko fe ka soro kololo ba ma do ala mais o bebe e na fa chuka me bo e re de se ko don ni war ku na main fora
15: o koroko sani ke lobi sugu chuko ya de fle ka soro ka sani ke
16: absolument
15: o chuko ya la ay ni ngali doke mi na fa ka bon ko so be ka fa ko ni fla da nyogoma se fa bi chuko ya mina ani e ko minu foli ndo aka juma ni na fa ka bon ko so be
16: mais o se ka fo parce que ni be fon suma fika a jete ni ne en ta do e ko ku na ma mina ke mi par rapport au dollar ali se fa jo libe na ben e ko tu lima kanto don o lu se ka suma nyoko ma polo
15: nga yoro do be no abese ka dan nyoko ma kren kren yala jamana hake menu ba kono fokata se abisiri na folo menu na ani jamana menu foroba wakande bi ako kolosi mine ina fo sefa ale deni kundo francika proba wakane la toko minanka ma trésor public fo kata se wari nyere blali senka ala nyinu ye minu nyi amba da mine folo jamana minu mbe na folo nunu nkoka
16: ewa anganye fo folo ku jamana tan flade be kede ya okono uludo bina warikura inkula na befama kwa eko me o jamana tan flade na jamana shigi nebe sefa be minu mulo jamana saba ulubora sede ya ula nole Mali Burkina Faso ane Nigeria maintenant jamana duru yi minu te AESI la olu koni olu bena do eko la barsa ni ite sede ya ula ite seka do eko la me komu kumanyuwa ya be AESI ni sede ya uche takaninga segi na ane warko la wataro ni bengame na sora la ni bengante na sora la me amse ya mifo sefa ye bengande bengan jamana shigin olu ni fransi che okoro de koni sefa fensen bibolo ite seka ayelema kake euroe ya anye fachwa amina osemene tumbe fransi ka wakande bade la kapi samba flani mwa oko dabla la Union Européenne debe sefa garanti al sport ou bengkain ni eko damne na esko ou bengkain beseka to sena alza ni jamana duru bora sefa la kata sedea ou la kato AESI jamana we eske AESI jamana ou ni fransi beseka bengkain soro sefa kula nina ngali bo yorode
15: jani ikabo kumato jabili kono anka la menike la dobe is alebi feka nina ngali ke o jamana tani duru nyerade kunka selu banda kabi Burkina Faso bobo julasu
18: wala ambe anga malien chefo ko akakuma u wala wala nilo akakuma wera kadine yiko jugu bon ne tuwe feka nyini ngaramike anya ambe kula jine kukale tinadu eko kono ko liberia fana kukulu munu ka war garde eske ukuma ichenewa eko ne abena ke kumi sefa tun kanti ya nilo chogo mna nilewa obien abena tuka jikika tuka yele epi warne mna tuka jati ende tura lura wa obien afana abena damna ko sengfra antuwe feko ufana longwa
15: sedu bandaka nyini ngalu fleni ya kila chamambala ye minu njabi kabamu dibu mao makalu ngaibise katanyo nyeni minu majabi
16: ambese rubanda fuwa kanyi mingalula menyanya fuchuka amina fana ni wari kuna mama don atseka don nabe damine mina sefala enframbe inde me warmisa mindo ate sensoro kwa epi warmisa ndilani akololode kacha warso baima anafama bon menna fuwa kanyi mingalula menyanya fuchuka amina fana ni wari kuna mama don atseka don nabe damine mina sefala enframbe inde me warmisa mindo ate sensoro kwa epi warmisa